0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: zawal
2: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtariwa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati ro dawa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptukalan zaya tartib kada kirtro sakna jami gultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
2: ayso kana saroto ndi kazi yajiri fasal gultina ma ada greji nin notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentulon suwailan itagatsin maduro ruptine bayan kamilla fanturo

0: Glazoro harami kurantu ndaraso mita fiskus kunu dawa kuna karatu manyala mbeje tamtam puleya ade apa nwa kama loktu ndesa uskure taswa kaka loktu wane kala hara ya kratia sedena sawanyi chida shatima lao mungunwe na ndiro krajin.
1: Barewde nguro silimbrese robini yerwa ikre porno yela gidi lir na ajire landa suna maso ade teta zala miza afleza na kala futu kuli kala noti ya malaye kulu anzangalo yiso ateta zina zamjinen. Jemi da insanya babur shi ya kake kina pepe grita salim maso adina sha fundin zailan.

0: faraskram mandin india kurnozin ada gom kotro klewan kirnyo
1: sambisoro krintima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaro wale awa adone larda fori chisadie wajin soda noturo loktu adone hawaran de soda itagatie disandima
2: sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya
3: hawaran daraswan nedis sasirata e furtae.

Glah, masha Allah, harami kuntunde. We to my lambeji nadi tamtam doni awa doni surodlan ya cha baluwa zandiro ita gatkina adi ma ya ishetwa alia kuntennom tamtam za gonwaru. Kuntu raji lenye fulayu doni ya na alajurami ada kurnya isha sana kan indimiro fraskam doni nyari atimia ada kuwe kwenyan. I'm not

0: Gila masha Allah kirin tu adin flay dune yana alajiran me kirni srofras kam dune nyari ya timai kirin tu kaudo tu suluk tu gana rolen yeno shi ya jabalwe and robin kadas dina srofras kam dune nyari ya timai lan awo dune nasha amsu kurayen silinama surulain beji dina yai kalimu funwe sina kura adi ma dina susu mangule yukul zina walt shie ya adiga lazaya nganyedi kapsu klaro kwa jinsana kirin tu da jina ptundu aya sayo sana kan indimiru tusundia kwe kwenyen.
1: Awa shimi usuri karu usurai mbara.
2: Shi ari nyari ngani dia.
1: Awa shimi usuri indi.
2: Karu mesurai
1: mbara. Karu mesurai mbara. Burzi bara tuptu bari bari zazami sa sasayin su namturam dar suri nya. Karu zamar gai mbara.
2: Kwa nyari mdone kirma awa shimi usuri indi karu usurai mbara. Kai karu li ganzaza surodan.
1: Awa mlaku mbuye yae. Kama adro isha ngur mha.

0: Ngila zoro harami kirintu ndeso wende ndia kanges de gozi ndara son kirunu ngila mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm paras kram de tam tam paras kram do bal bal chitu bulinu ya tamay dinna play de tam tam iman sharibe titanic lan sumu ndo zaga mbo da jinala mbo tundo so da gonye konye ni kamaro di wal wayama na de furum bata ndara son kirunu ngila mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm ngo botuga ma gade wattu badizna assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: Nda
0: pato kuliwa.
1: Yasale chitibulima jin life.
0: Yo chitibulimi ushe kishora. Aro paraskaram kando.
1: Paraskaram kande.
0: Aro ngo awaka jin titibuli nuro.
1: Ya, ndiri life me mare.
0: Kurzo manne ma ayo miya.
1: Ayo ndiri ke kame. Na sajili kuma to na so bana ya de yalla. Alhamdulillah au bi. Au zala so sugadi nero. Suna zabul fot. Hazo ichia. Derendiri. Auruma la mana abima ero kalangum lamar shimaru shironga ukta kimya da jiri are ile kuma ngu za yi tallafi ma kambo soro
0: yo bana
1: no muko na wire
0: bana ma baro na wire
1: bana ma baro olun
0: are na shado am musko na wire
1: na shado am muko na wire na sha kuruhi kuma ti ro lo ne kuma ti bana no studio awodo no murara la ro yari kuna ri ki mballe le gare ro su pya wote je gumnati gumnati
0: Ah, ada cuti beli nua ayam beri dah gulung mari.
1: Sehirah beri. Ayam beri nasi. Ada bana beri ni, bana ni itu ledo nanti. Karena sekali lim diambil. Seria poruman ni ada rumah ada tu yang diambil. Tahu ke ramen? Wei, dia ni sekali dah ikut guna ciri. Seni ni dah ikut awal risa kasar lembu. Ia beri ulu nama ada. Kam gay guna ciri ni kam gaya kasar lembu. Suria itu nama rumah muka api. Ama Aku geru yang mana bandar yang itu saya aku geru yang mungkin dia susu dai kasar itu nanti ada, kami geru cuk cuk kasar itu ada posting dia susu dai, ada aku dulu, mana ada kasar dia ada, setiap orang ko boleh nanti ada amu kon awal bandar yang itu saya raya nama.
0: Yo le am sama follow keliru waltimba, cuti beri mi.
1: Wah, cuk cuk follow ni dia lari dia cuma lari, cuk cuk dia cuma
0: lari. Larin gana kaziya
1: larin gana kaziya da atiyai sai dio do wande gumnati da muko na wade wande sai dio so sarfi sai muko duke wade sai dio so sin taman turo amgu yadin da yi tola jolare turo no ho da ngere so ke wade sai do turkin da yi
0: ngala de la ñu ras kreena lak dum gorman dia lak tolam bo turo mohammed donguro bay passé ci tibuli ni ci andir bay das na ci tibuli nu dum la din gana kazi meji kawru sandiro aduti ndo aduti ya na do sanduna do tikimba wono daji she mana zudi gana kruntu meji dia allo assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam dum na jin
2: ngala umar abdi tura gambore wa ci kala ko da utrafu
0: ngala wu shekin shoro
2: Awe anga wakitibuli ni kama ya nal konje dangana.
0: Naam.
2: Shine mo mwini mea shina chadone kama shibana done. Sil au lon sin maruma ale. Shisala ni kama ala gana zongo di ama shina done kama kamla wano ma. Nyoro tu lon no siya kutu kitibuli ni lade. Kutu done au nyoro kamla no siya awro hangal genam. Awda kumandro katipo kuna za kulim kahanam dindro. Salan awala adia wana kamla sila di. Bulan waktu itu kan jenah wajar lor nak senar itu kan miring.
0: Yo lari.
2: Kalau nama mana aku, ya wah lari dia. Tawa sama kalau wajib bawa. So awak jangan jenah cari ni. Kemarin dia berjauh ya ada mah. Kemarin sahaja nak kalau makan cuma naik awal lor nak guna aman. Tak kacau kan? Dia jadi awal jadi gay. Awal kucingnya tu. So jenah lor nak senar malari. Firmusa nak sahaja kelari kita sahaja bawa malu lor. Yes, kita kemarin jangan lor nipal tikin kemarin. Ngo kamara kaulanga wa kamla problem aje. Ya na done kazi ya kamla kuna kazi sidino so panama moto za zana komjin. Komjin aye kazi ni moto mango tetra da zuna ale. Aye nyiro sala ku ce kwenja azo tin awanja lon ran ni nyiro ikin waja oro kuna ne radu ya kan nyiro ni ka tanna ma ka tsuna ma gonda sal ma nyiro tawri kin ze. Ade ade nan wana kadda problem aje kula na kula ba lon da ma zauna kula kamara waja san ne radu ya ci dia zende. Tetri ni nan da wa waja tetri war ne. Wajah jadi nih lisa itu, buruh itu naira yang tulis sesiun mah lisa u kamu arjun deh, naira dua u dua ratus, pun naira dua kali naira lisa, wajah lisa u ada dua, dua naira u dua, naira 2000 suna wulanar da jira ya kama da ade bana bana su duk kamar amma kan dana ta caje da solar ba kalan bayar walduna ko ke tare da indo sarku solar ko solar ba amma ko kula da zuna ce suna da caje man ya da ngot kilo zuwan bana jiri are suna wallahi ni rogo lokacin bayan kwata sa da man sara kan dai ya ji ade da shi ngo kunan zaro are ma shi ga mai gi au gwamnati gi ya da ni gwamnati da na caje are irin tija an shi ta lasu are kafin da kan na suna kasun sirin na a turon gura ne san na kasu yan kan su ko nin tija na zuwa su da ai ka zina mo ni ro zar iyen zat iya andaro waje a sun awun gani aukun tala awun gani andaro yemi sadiya waje a sun kam galata in su kila nan da su kasuru aw waje a sun kona la aukun tawa da ya isa som so ne
0: galata da yan yuro
2: askrina kala zai manda ka zai galata ya lan ya bana
0: amin sai da yan yuro askrina lok tu inde baboro ce zina rami krintin da su wallan dare da jiran faras kram da tamtama faras kram da balbal ci tubuli ne ro kashe su zama yin cire wa bana zan nuna faras kram da daga kana ta na so ku so to ne soro bayan zai dinna na shawara gwamnati irin awa kadambeji na do bai tumbal na salle beji kurwa jere ma microfinance kurwa jere ma bankom industry boy beji nye daji ranum nye jaramum sandia len bayan ma ambuli min daji nye samar wallo ma kawri nyura adu zain kuru ade ma daraja gana gana sandiro kawda imin adu zar palsu andiro bayan so asinna kuru kurantu mande so yebo da andiro bayan da sanna ru misal so andiro sanna na shado bana au adika ya samun gare tirina kuru kuma ruci tibulimi kara shirin faida tan so san dero bayan so asarina da jallan dare da jinam faras karam dero kashe injina don ko ni hafsu ukulainan dero faras karam da don ge tagar kuna ro wannan da sai waktu fuya.

0: gila zoro har mi kirin tunde so ndin ndiya kan yesde gozi ndaraso kirni kilomita fiskus kunu da uwa felanzu fm faraskram de ninge da dubdo klewa ndo kau kutrom dun sha suri ndo ande nda ani faraskram de gonyo konyo kau tamanye ndo tamo za da ji fuskan dun suri ya yoto ande rokule da yanzu faraskram da don mi daga tuma ndo hasan muhammed do sha hasan kalla non wa madar roko karo har mi kirin tunde so two fingers on air. Allo assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum. Wal tayi a kare ku.
0: Gilawa, masha Allah, ushe kin shiron dudo ni du?
1: Tarar abba bukar ya ni ma ngora ke zane mura
0: din. Gilawa ushe kin shiron liwam da alaman dir kiji zufani mi la kamla waltim tannum liwam ita gud kimi no.
1: Wande kamla al kin gal mu bara zo na andi al kin gal ma ko zuna manya ganani nan de.
0: Sha to hiya na to lan tawurjin abunoi awla guzuran be kiri shiro a waje roda kam zunun boldu bare zai
1: zai ne ne ne tawo ku yana din a daraji lokar ka kandin daji bangi gwamnati Umar Alhaji Ahmad Takrawa man zan ji zai lokar ka kalle ta dai a matan mun rawa kirinje
0: ngira masha Allah
1: gamba daji kin injiniyere Aisha Muhammad Ngura Bulabulin Alagire lokar ka kalle sha adamuna daji dare dajiran ne kam ke sai da bare kuto kuto ka halin da mai ai da garan da dai ke cikin lokaci ka kalle jawazin cikin kai kusan bidina ya sama shi a dangana cikin ka halin mu Umar Aziz ke kana da gonta biya Maryam Zainab ka
0: sai ta ba ta dai da yi ras grera oktu goro ba da loktu Allah boturo

0: Hello, salam alaikum.
1: Barikum salam Basir Khan.
0: Da fato kilewa.
1: Kama gam da sarin yi.
0: Ai ya zugo.
1: Burare, au non ge, burana de dukara de au mar ni mar budura.
0: Abi ya zugo ro yiru.
1: Dar wangra la ya kule martire ro za grare.
0: Allah ne kam la ta urji yer wai ro dubtu ta uru yino ro ko. Yo da arima da liyo am gugu ne kashe liyo ko lela gila wisha kishoro da jami mamuri ke lewa za
1: da zre bitiya onai liyo ngana mata onai liyo ngana
0: nam
1: dai ya wan mata mala mudi ke liyo ngana ya mina nguru la an bori liyo ngana jaja ko inda bari ya wan mata ko inda bari ya ga namu kare ya ndana Zaman dek zaman itu, zaman itu sudah bawa malmur gama, sekarang gama tu Muhammad Bukar Ibrahim Muhammad tu, sama rawa nak tu, sama dia orang
0: na. Gila masya Allah.
1: Babu nu cici ayah yang dah na, saya lihat orang na.
0: Yo yo, babu nu cici, nam.
1: Ah, Muhammad bayi fatia, saya lihat orang na.
0: Gila masya Allah.
1: Tar masa lah na, dah urun itu, na urun dah kena na ya, zora, hari ni masih ada na.
0: Awal ini maka nyazuk sana kuasin.
1: Aku
0: tu siapa? Nampung gembira,
1: Uri.
0: Dua nampung gembira.
1: Aku ni cikarai,
0: cikarai dia. Jadi bila anu mian lirah liwan, Arabi keretu dia suara berlak tu dia pas. Dia dah boros cerita naya gule. Nalang dari dah jiran paras keram dia. Tapi tama paras keram dia ni kira kaji. Susu sahaja cerita. Wabah nada nira paras keram lai. Tegar gugana roh tanah sahuk kelain. Nira paras keram lai. Tegar door gate. Tegar gugana Hassan Muhammad Shah Hassan. Kanlan luar madewa naya. Say, pajarau kam kawa.